sallallahu ala sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman wa abli alhil masaya wal amal asariha allazi yukammilu al amal lil khadati al ujur wal masalih bi tayyib al jizbu inni salih